chigi chigla tamne jeme do gel songwe ni ajik logi ba chi chi geb she lo ba wa sam si be ma chen geb la se geb she yar shu thong bu dam ba che che la se geb ji lam sang chi ngur ngur ng te we tu tu nge ne me gyu ti ya ya ji nye chi na yu man de kang hin nye chi lam da wa sam ba che chi mar nang ya ta ngo op chi te inu rang ta chhe ni da ngo op ji inu ni ye li dang ring sho na mar pa tom sho na shu kang je la chi mar ya ya ge bu pho dang ge go ko rong je chi phe ya phebol chi be dan ni pretty rai ni ji ngo shi ri rai Pitani TCT, Lomria, Ejik Sim, Shinye Shino, Tae Kyosu, Oya, Chipitani, Nekapti, Tempomunu Notati Shonga in Buruni, Takanjel, Demeto Kelva, Pena, Shisungo to Langi in Brunida. Tene, Lombonamki, Zenege Tanju Tone, Kuden, Kutempa Sweni, Tene, Laji Kundo Samoti, Della, Truki, Zimburu, Kutri Lemper Sweni, Dadan Rimbuchi Kendang, Panzali. Nasala sobe rimbuchi kentonde phodang nang to denjang ne lhase ke bu kundu leba seji la shu lhaji kundu sangmu yuti la shu seji dan yuti ten do shu ne pema jingi gesi chwishin du kyung den yun long ju nga lekyang darshin ke ba samgi mi ke ba jungu yin ji bedang ne ga ji denpa munu ngo to diya shu ba ji ji lem nang si phebya si yor uya yak bo ji de tab yar denpa ngo to di su ya tab krenji ra su ngo to di shung ya tab yar lang ya e ji Lachi kundu sang mochi da pe lumbu kai kime kiam piye munu kiam si lup na mochi yu zogba piye na zogba yamzen nubi kebsi chik petang kebo lup chu me nenga khor lup na chu Eche zang mochi piye neme kyo chik darsab kwe sabkwa piye na gyan chelu na topi Oya ya na ya si kebo potang nenga ya dendi shu Che lase kebsi sik ser tri zhe shu Lachi kundu sang mochi yuk tri zhe shu ya petang nega chik ser tri ni yu tri zhe shu ya yu pe ma chen kebo C级区域定吞吞吞吞吞吞吞吞吞吞吞吞吞吞吞吞吞吞吞吞吞吞吞吞吞吞吞吞吞吞吞吞吞吞吞吞吞吞吞吞吞吞吞吞吞吞吞吞吞吞吞吞吞吞吞吞吞吞吞吞吞吞吞吞吞吞吞吞吞吞吞吞吞吞吞吞吞吞吞吞吞吞吞吞吞吞吞吞吞吞吞吞吞吞吞吞吞吞吞吞吞吞吞吞吞吞吞吞吞吞吞吞吞吞吞吞吞吞吞吞吞吞吞吞吞吞吞吞吞吞吞吞吞吞吞吞吞吞吞吞吞吞吞吞吞吞吞吞吞吞吞吞吞吞吞吞吞吞吞吞吞吞吞吞吞吞吞吞吞吞吞吞吞吞吞吞吞吞吞吞吞吞吞吞吞吞吞吞吞
rangsiya yushodu ijik donda ti nombur ijik laji kunsang chi jeo zumara sher ge ijik da yube me chen shoka mar ge ya jik tangna nga sheten sheten ge bol jik siya ga lo nye eche da tsisi ya gu kisi jik wun imdin ti nombur da ne zuibat kangpo ti itne je nombur ijik da lase geb ning laji kunsang ne kayas Preto lo, prebul beta ni breha ji pongpong ini sisi rasu lo nye ta ijik tanda sumo to di ni. Ta liuchuk sumpa ji isi nu, ta liuchuk si pangmari shu yugin. Ta liuchuk si bache, ta dumtuyuk liuchik mur. Dumtuyuk liuchik mar kaya no nye na. Tene yu rinbu malenbar yu mandre gangdu duma hasyangi. Darwo chi kumun tong lachar. Dungmo chi panang tong nipu. Ngawo chi potang zeni dungbe yu mandre gangi korbang lumbio chuanam kun duyti. Dikei chi shu su nye. Ajik da dun si chik lase kyeb chit mar yubye machin kyesi song ya kyeb ya shuku chit pi tamtu. Chit tamtu bul tamba chi lam sang dun si da yumandre kang chik lom ning mimang kang chik da miting ya gumbur. Chongdu ngoto di chogumbur. E chongdu chogik dun da ka chi bi darbo chi kungun tong la char chik pan shor dung but da che muya ya bir miting ya dumbur. E da che dumbur nye. E che bol chik bir lom nang kang chik yar cho ya. Ajik lom nang si Cik tak dun mesti uya susun betul. Kiamat senda, cuma tambah lang. Ngar micihari darbo cedih char. Ngar mitungwe ngawo cedih tung. Ngar mibuwe tungbu cedih bu. Kecim cihari ledi kandar tu. Parul cihari makbun kanglayu. Taja korban namni darsin ke. Dani cidrasik du je shube. Duma hasami tiga je sungsu. Cik tak lem nangsi dun meeting ya yar cawsuga je cik lem nangsi dun mesti yar susun bul. Nam mosoru ipan darbo cedih char. Cina membutuh tumbuh, nam cipta kancil macam tanah caya, cium tinta kancil cerang atau ti, umtin dia ya, tak kancil cium inang si cium ya nang, tak nang kosuci, cium ada kira kuat cima, lokjo ya kan umtin lah, irasua, yang mana, terak sur pika kira kuat umtin, mala ondo wa, cika ya lo ni dah, cium ada dateng cium ada yang suci keep. Cuma tang kib ni, jadi misi yang suci tadi ini mejuji, tarikin kib ya kib ya sukanu ini aja tak, tetapi jadi ni tu ini sendiri nak lawan ni ya, tu misi ada cukuplah, tu mahjam sih aja tak, wajan yang baru ni, kiamat lebih cawan suruh nyentang, di lakukan betul apa ni ki, lase kibu cemasing ni bodi.

Jagar Shingrizine Majuwa, Dani Pemochengi Kesato, Tedaina, Missi Zam Yimbi, Mini Chungdu Zamne Masena, Zabun Rirab Zamshi Jingyu, Chuni Chungdo Zamne Majena, Gachu Lune Lumbo Kangyu, Nimasana Jije Nandani, Shigi Langin Karbu Service, Mandragangi, Machin Punzoti, Pemochengi Chosu Yangin, D. Makbun, Dumu Nai Chebain, Dizi Lumbang Tuanam, Drove Drabji Shi Jesune, Dumurangi Simchungdo. Jenis songo ni, aje dimsi dah. Irlam nasu ni ana ni. Tiba leka kodu dolo pun nasi. Takkan jelah segiap ni leji kunsan ni. Suatu ni thong mulih hindare. Penasi rizak mar madu ya kan jelah suatu mono ni. Aje macam leh segiap ji. UPM ceng giap ya suni. Kesi dah giap ya su. Dah cikta ni gu ina. Metal masona. Dah ni mikir pe misi cik leka dal mason tuja diimbrunye. Takkan je mepiu je ni musab na cik rilo kang misi cik yang kan nombor. Sipiu je ni macam na lumba kang sisi demi yang kan nomborunye. Kanjel la ni plang nornya, nantiya, tet niak bola plang siang bola cik ngadang yang so cik. Dah yu mandi kang mami bumi nombi nada bumi lodi nombor idang kang bo cik. Maka gayu UPM ceng shoka maya yu cik ready aku suinye. Cik cik mak pun cik ngadang raya yu in. Dah itzi ya, dah icik tuan daga kanjel la ngadang yang so gayu ku. Ready ya ni, sung ya cik, dua macam lang ya cik, pernah perang kata gayum baru ni, wakor gayum baru ni. Dene, si jalan yang kalau besar besar, mandi kangge macam pumso di perang tu itu kiji la dijunwe, hajang cumi duita nak bo, kacih lebar dene kuatap nam, lula kon, cakda cakshu, lagdo kene duita nak bo la sione, tadeng ne cewa nyanyi langsung jebe, dulen nam kacak, cewen nam semkyo yang, dulu wangcewe tabni me, dene. Dumi runa tini, pema chingi lumbi dadir leba dang, pema chenpa namki chordi, gelun bangkor dang, jeba nyangengi nune, lumbu dawa sangbi dikeji shusu ni. Si dumsi da kanje le, yumadre kanga, da bir lun na yongzo chi miting yamak, da ning dung, han shor yina kangbo shor chik, miting yamak da nang che vya yakbo le, lum na kang psur du ya chik da nga tang kegab kwa chik, tim ning mutu nu yakan k, umdila rasu wa, Yang mana cik dek a pikak kerap kau mungkin jalan untuk wakaya. Cik ada anda di yang aji yang so memang na yang so cik dah kid neng cik ni mungkin nampak ya nombor ni. Ani susi ni cuba cik tuh mesti. Lasi kerap cing lagi kunsan aji cik dah dolos pun nasi cik. Prakai wajah cik so tengah ya cik ngaya thong sih dale. Pini si so dah mana cik si ni nih lasi kerap cik upaya macam kerap ya. Cik ya suni. Ia boleh mengenai wajib perubahan esok kosong bulat si perubahan macam mana? Ia suka mahum boleh cik pemutih mungkin bul. Ia boleh, yuman dekang. Tak mami pemso tini kamya. Ia ubah macam ni macam je. Jangan tak makor kosong. Ia perlu ni. Ia cik mak pun jitu binara ya yu ni. Ia boleh edan lembana yang so keyuk. Jadi ya ni ya cik. Nokor ning nak ni apa cik kampot keyuk cik tanden. Tengke orang tu dia ni cik. Ia boleh cik nak cik sumje cik. Yuman dekang cik mami pemso tini. Tak lembang kampu cik sursom ya. Jadi kampu cik dimsi kriya pemecen shoka cik mak hor ya. Yu pemecen cik mar lumbak suje biru macin awam burunye. Imana awam burunye yu pemecen macin angsi kebning dah lembuhin buru mimana yang zosis. Yuman dekang dim hajam si krisu macit. Yu pemecen ninglan me awu biri kan ya cik yang zoda. Sem dungi awu tadi ya suwa cik. Yu pemecen hasi kebo lembu. Tawa sangpo nye cik ni mikutinu. Biji, lase kepsi cik ya susun buru nye. Kema sen tang kebo cimbo lang, dide tutel kanyang manang cel. Ki kebe tutel tenye nang mi gu. Duma nangpo tonglen la, lumbo da ge makbun cik. Ma tizu sum ge pung nang cik. Lumbo da ge chora shu, xie shu be tenye lase ge dike ji susu nye. Ajik ta, lase keb ni cik beri lumbo siam nang kambo. Playa ya, umdin tungi ngoto di ya suwa cik. Lumbo tawa sangpo nye wo cik e. Kepsi yari shusun ba tutu ngay ning itin zawa nyine nanggo sumu nombor. Dunmok maa chik khabde chee chik ngay ta dao sang pang nang si makbun ya ya. Yubyama chin maami tiso sum kri ya chik ngay bie khabde ka kiyo yin nye. Yagbul chik minan tutu ngay nang mogo nye ya lum dao sang pshi lase kepsi yari shusa chee. Chi lase kepsi tab mar lum dao sang pshi chik weti nang ni. Yab chen kebo ta la tsul sen tang yum kewe bemo ta la gong. Shirung sun ro maa la ngarang tro. Kepi bangzui nang ni, selgi tabla pema ragi chagyaba di dangla nangwa shu. Selgi dala yuyi dadru jen, chagi dala wubi sedru jen, dala sanggi diwu jen, dengen jungna gyabgui du, dengen tamche dala nangwa shu. Deng layi lamyu chua namgi, lada ngangbo pushe di, dui dirin dala nangwa shu. Ma tizu sumgi makbunzui,